0: kina kampi muyuntata. Kiti akina kasta titur arkirin ha. Kuko akina ka kuyat. Milagro na katukir. Amen sa pama y gloria a Dios. Kiti na kasar kirin ta titur ha. Milagro na katukirinak. Amen sa pama y. Sipi suju akinak waliptat. Kuko akinak waliptat. Huiko akinak waliptat. Iyakipa na kaha. Chuima pana karkata na kautkan. Mawarmiu piskacha chanitaina. Ukampis haniu samaranyit katkatainati. Uka warmiha kunasate kristum pipalatain. Ukatha tatitun samaranya pikatawayatain. Uka kasta akinakawa tatitur arkirin. Amen sabhamay. Kibasak kunaka sakitans. Sumakumakinakatan. Naira kumakina kayatan ti tatito haniti wasatak milagro luraway karak pachaka naira hiwasak kunaiman hujanakana hiwasak tukun tatarakiyatan han wale akinak pero maurua tatito hiwasaro sumakir tukta yasuist kispianyap churewaist amin sabhamay gloria a Dios. Karjata aptacha. Amen sabhamay gloria a Dios. Amen sabay nayaru kamloritsamcha. Ukat sipi hermanos Jericho markarua tatitoh puritaina. Pero ma ke ukanutkana wali untata. Wali hermanos ukamarkan untata. Sipi impuesto kubririnkana hiliripan sipi. Istabhitya. Kiti siwasan alkaldisah akan ha? Lapasan kitisa. Takini uitan alapasan kitis alkaldi. Akal tupatan kitis alkaldi ha? Mawarmi unuwi. Chapiton. Nusik kunat kay chapiton. Akan upa chapiton aach kunachi. Asunombre amin. Takini uyatan. Hal kumwali untatanwa. Uka kargun katay na pi inasupaha politiko chinha takin untatanwa. Si pi uka akiha akalugaran si Jesus ak uka hakiha si pi wali kamirinwa si pi. So yamin samcha. Kamirin siwa uka kulkinita panay uka timpun ka. Si tiki cha timpun maki kamirichi ha suma utani pa autuni astu tapa suma lipip kiru kamaya ni cha ka timpun haniu autut khan wali waluran inwa kawayunaka asnunaka utanak ukam seguramente kaki ha hikatata inawa haniwa honestamente porque hupapash pausi ha. Si tich maini roh luntat stha si pi nove. Luntatanyan piu hikhatatain kolk. Istabhitya. Luntatasinyan piwa kamiriptatain. Ukat si pi kilatana kakakiha istatainaw. Amin sabhamcha gloria a Dios. Masanyan isavita istatainaha. Hermanos Jesusawa. Samaranchuri hakinakar. Jesusawa yakitanakaru kusisinchuri. Jesusawa hucharanakaru perdonaski. Usutanakaru koyaski. Uk istatainak akakamir hakeha. Ukachuimapana hupaklupitaina. Ukakiru untany munta sa sawalupitain. Amen sa pamay gloria di. Akan amuis na wakilatan ka, makikol kinis kaspaw. Makika wali untatas kaspaw hakinakansa, iwali aitatas karakaspaw. Haniti ka tatitok samaran churchi ka, hanipuni uchuyumapan ka hikat kaspati tatitun samaranyap. Hanit tumakukamak pa chata. Kachatimpun walha kamerinakaw. Basuro na ya, hermanos, halyong piucharan kayas utas kayat kot. Murin tokontap katayinukan. Chaspin na ya, tokont kiyukap ast halyo kay hane kay auto pasan kiti chakal tayet kot. Murin umchika pinuot kutu katayinas, hermano nakach unchuk kitan murin tokoreo sab kitan yosu sa sanipinikaw karis kapon. Wali aritina nakan, warmi nakak. Chachana ka sumatirnon hasta halun pa jukam tokon tasip ka kiu. Pero maachakan ka mawarmim chacham pe hacha sip kan. Kunat sacha pach haluch aran kukata? Haniwa! Niya krus pa palar pun kon niyo maachacham warmim pek maiskinan walpin hacha sip kata ina. Ukat na yak lupis kayat. Mira paspatirnon iskiwa ka. Chachas warmik paspa puliran iskiu kira sip kata ingkot seguramente wa hermanos ukan wachacha warmis tabako pach waina pach nanu yat na ya khilata naka hupanaka hacha sip kanwa seguramente han walta ya sinyo utk pach khilata naka pero khilata naka kau khani su kamayatan wali kusisit kama usumatirno ni kachana kayatan kolkin kama khilata naka. Pero haniwa samaranya utkanti chuimaman kasana. Patan khasuma istapitas knawa. Patan khirmanu suma aitatas knawa. Untatas knawa hakinha. Akasaki uha halu kamanwa. Suma untata aitata kamir haki. Pero chuimapaha pusa. Pusa sapkamcha. Chuimapanha. Cariña, chuima panja, hermanos, cala, hermanos, hanwali. Pero tatito kipuniwa, churaspa, samaraña, kilatanaka. Ukatpi tatito narupaksija, hutjap hamsipi, nayaro karjatanaka, hatjatanaka, nayawa samaraña, churap hama. Samaraji katawaitana kau kanisu kamurin kacana kop khayatu manaka ternu charan khata aritinap katatu wa kamir war kham khiratanaka pero chuyu mavasti pusa haniu samaraja utkanti ukapita titok sikhilatanaka hutap khamsipi kar khatanak hat khatanaka na yau samaranya churap khama tatitu kiwa samaranya churaspa tatitu ki hermanos crispy asilla churaspa kau kanis gloria a dios sabtila tanak gloria a dios sab khama haleluya ampa lukta phata de pastor renato akan purin got uncho hija phata ta gloria a dios sab kham chela tanak umia phita ta peke churta phama kau kanis gloria a dios sab ta khila tanak aber gloria a dios sab khamai a su nombre kau kanis gloria a dios sab ta khila tanak chais apritia aka sake ukamapi inamaya kamiriskana hakin untataskana hakin aitataskana Jesus a upakan kampasawayatay. Upaka, ofisino pan kontata hermanos, kolke kun kamats luntat ama ininaka, impus pagirinak, uklupiskan. Jesus aha, hutatay na. Ukat ma kompanyuro pa ukan upan amigo pa awisatay na. Jesus a upasaski. Porque Jesus ar arkirinaka ha, haniw amuk sarapkanti. Porque hupanakar arkap khanua kolyatanak. Hermanos tatitur yupay chasaw arkap khanha. No? Gloria a Dios. Aleluya. At nakasip kasmatuk kamahumanakaka. Kispiya taap tati. Tatitun samaranyi katap tati. At nakasip kamcha. Gloria a Dios sab kamcha ilatanaka. Señor Samay. Kaukanis gloria a Dios, aleluya. Tatitos juristos samarán.
1: 8:52.
0: Hal como arcapjan. Huy cubartimioja. να ήραν είχαν χανίω αμουκτκάν του κακόλια τακέχ σου τσου αχίνα καχα ιους παγαρασότα τι τούρα αρκαπχάν ουκίστασιν σιπί σακίω ακυριό εσαπτά Χριστού ακαμαρκάν χαμπασάς και ουπαπουρίνι ουκατσού είμα παχ πούτου κοιτάιν ουκάκυρουν τάνι μου να πίν τουα σα τα είναι πί καου κανείς γλώρια διός αυτάχ Huma kuntany munta tati turo? Hukam kuntany munta ti? Chuy maman piut kanyapah? Untany muna pintua? Ukachacharu untany mun sumpin parli ukachachana katka? Ukachatat hakinakak? Untany mun pintua? Kaukhanis untany muna aftak tati turo kabel? Sepigo pahilatanaka? Untanya hani unkatanyak munkanti? A ver si ya yakawa unikataña yakawa untaña. Na yakanchita humanakar unikata phaksmapi. Yakipanaka khispilun apkatata. Yakipanaka kulakitanaka pichikastis ukamanaka yakipanaka. Ukak unikatakto. Perhani untapkistat humas. Na yasukamarakit nobe. Aka pastora akamatana yakipanaka. Unikata kistao pero hani unikistati mayawa unikatanya mayawa unitanya kitis na yaro untito ha narok anch ispusab sub untito titiri tanich kun hamas arumak ikta traktor hamat khotut khotut suma kulira sirit Humanaka unikata pakista. Sakioja unikatanya untanya munanj. Kus munatainaha? Hakiro hiwasa unikataktan, pero hani unikatan. Choyamin samcha. Yakipanaka suma kama ugasta hiwasa nairakatan salikantistok. Utkiu suma chechanakam pasto. Tura hampatis tak sot hampatis toga sumak hamarakisa kacitat kacitat unikat ketanu ha unikat nakiruka mai koru tai nauci kau kanis gloria dios sabta kita tanaka asu nombre sakiu kun semua tai nak tati turuka unikatanya unikatanya arsup kamisa kun semua tai nakha Ukah cuy manut kana sakit ucapan cuy mapanut kana. Ukat apa nukui

Yosana manasenya pavenya yataki. Yosana manasenya panto koskere. Oka manasenya pesarta pahanyani. Benya ya kanykoro nakato kanykama. Yosana manasenya pavenya yataki. Yosana manasenya panto koskere. Oka manasenya pesarta pahanyani. Benya ya kan korona ka to kan kama kon kam monasteri sayo sao ki shakhi kon kam monasteri sayo sao ki shakhi kon kam monasteri sayo sao ki san yokap kon kam monasteri sayo sao ki san yokap a su nombre lores so bendito nombre lores. Ukam sasin alaut ans malak pacha kapat yus tatay katok si tato mau kacha alaman sa nakam tiit akita il tatay lakragat lakhat makiliit itak tatito kulya na kaima white itay tatito sasin may tasin humana kulya na santo sotim karo.

Usinya roa, samalanya roa, yosana ropaha. Usinya roa, samalanya roa, yosana ropaha. Cuma kalau cuma kau posisi pangkara dan kasa, tapi cuma ropa, cuma kerja dokter. Cuma kau posisi pangkara dan kasa, tapi cuma ropa, cuma kerja dokter. Yusana ropa ha, pujian kerkasau, marga pada kita. Yusana ropa ha. Pilihan kekacau, marka pada kita. Posisi, cuma kau posisi, pangkala dan kata. Jadi itu narupa, cuma kata dokter. Cuma kau posisi, pangkala dan kata. Jadi itu narupa, cuma kata dokter. Jadi itu narupa, posisi nyawa. Pangkala dan kata, tapi itu narupa posisinya nyawa. Pangkala dan kata, cuma kau posisi pangkala dan kata, tapi itu narupa cuma kata dokter. Cuma kau posisi pangkala dan kata, tapi itu narupa cuma kata dokter. Posisinya rupa. Samalanya roa, yosana ropaha. Posisinya roa, samalanya roa, yosana ropaha. Cuma kau posisi, pangkara dan kata. Tapi itu ropa, cuma kata dokta. Cuma kau posisi, pangkara dan kata. Tapi itu ropa, cuma kata dokta. Yusana rupa ha, pilihan kerkacau, marka pada kita. Yusana rupa ha, pilihan kerkacau, marka pada kita. Cuma kau posisi, pangkara dan kata. Tapi itu narupa, cuma kerja dokter. Cuma kau posisi, pangkara dan kata. Tapi itu narupa, cuma kerja dokter. Tapi itu marka pah posisinya niwa. Tapi itu marka pah posisinya niwa. Pangkara dan kata. Cuma kau posisi pangkara dan kata. Tapi itu narupa cuma kerja dokter. Cuma kau posisi pangkara dan kata. Tapi itu narupa cuma kerja dokter.